0: Gapfubu Kubia, Mada Jagikinjaja Hasso, Tukado Makemeru, Tukenanire, Natukura Niturima Kubia Nizetu Jagentuko, Mwalimu Mawira Tumwari.
1: This guru Daro Dolito.
0: Kuna, eta chuga no, kuya! Mwana rakia biya.

unaikira mtu umwe mirongo etano olimwe gatogane yeni natoaga ukuona mirongo etano na inya shiambere iweta na kuwe na bange bene kumi lakini ande mbere edhari rungamanda ikayu mwanda itigere ndeshua kabisa kuwe na mtu ungeo kumbuka na shilingi ngiri mirongo etano yeni kwebe kumi kwebe 15 lakini uroa kumbuka raida nyinge ni mirongo etano inya star 671 hash ugere tikiti yaku no choke ugere maita jareja vatu ni ontu muntu umume ashedha maita kathomba ukuigua uwa kushete maita vatu rajana pap 54

bando itutigarete antu 81 ete antu 81 tigiti yaku edhile gikinyaja tumba kutha tukithiru kia mashini ya mirongo etano engeta na antu bange bale kumi magana ya jaere ngiri ngiri dhandhatu mguanjo nakini ili anenda kuwira ngiri mirongo etano ujo 54 igueta minashua indaika hizi itigarete inya heta na ambere kuinyiria ni star 671 hash uga tarambox uga shoka uga confirm na mpesa p

Right, ndona tutigarete anto ikumi na bana, ndona tutigarete anto ikumi na bana, na nonto idhara news ile kuthithia buria ukwa news. Nkunenkere time news gikinya kuthira au kwa news mtu niona andetigitie kuomba gugutetheria kabisa kinyethe anu kugerete kairi migere migere news ikithomo ikithira au mbithire ngichokera mbithire nkuthirikiria nonto anto 18 ndina sure ukethira anto tuko kinya anto 18 ngiri mirongo itano ingeigeta inya star 671 hash ugatara box ugachoko uga confirm na mpesa kankuire iria ciari kia gwitarua namba irigetie na namba irigetie na sorry machine ikogia namba irigetie na 632 Geoffrey Njoroge akaruma ciawe lakini mirongo itano cire intact kwi bangi bakaruma 15 14 lakini urio kuombuka na gikinene ndaikai witigarete au ukaiwa news cia mbereria gwe itana mbere kuinyiria au.

Shindangiri ekomi naitha ndato ekomi naitha ndato anko bolingera mpembere ato takienda gitare nda gitare akiaragia kuwe na mtungi kuenda kunenkera ngiri fote nda gitare akiaragia kuwe na mtungi kuenda kunenkera ngiri fote nda gitare akiaragia kuwe na mtungi kuenda kunenkera ngiri fote ndikira no ndikire taratibu mturanka anenkera ngiri fote ni mturanka uonena bindi ya kushedha na mturanka uona agishedha maitaja dato jana agekira bindi yonde inya star 671#. Utare mbox no shokio confirm na mpesa pin. Inya star 671#. Star 671#. Utare mbox no shokio confirm na mpesa pin yaku. Star 671#. Utare mbox no shokio confirm na mpesa pin yaku. Aza kwa mbox kuena mtu kumbuka na ngiri mirongo ena. Kuena mtu kumbuka na ngiri mirongo ena. Nda gitare age kinyakuga ale kia karwalia kawaka kututara. Kuina mtu ukombo kana ngiri mirongo.